0: Mat, ngapa? Sendek kalah kok ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah, dikemanin Kang Wasno. Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Bis, nenyek we. Ayah kebis selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kau ada ngapa kok? Belum ngaplonga sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan terima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya bang kok.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane be khawatir, Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir. Sing selo pokoke. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin. Aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi Sobat Setara semuanya, gabung bareng Tata lagi yuk di acara seperti biasa nostalgiaan tembang kenangan ya. Tentunya sampai jam 10 siang. Buat kalian yang mau bergabung nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti aja jangan kemana-mana, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Tadi lihat gak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak gak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya gak lihat? Ih, Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumi.

0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Lengkap Krajan RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT 2 RW 8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

Ya tentunya masih bareng Tata lagi ya di nostalgia teman kenangan. Ya tahu bulatnya lewat, pasti kedengeran ya. Yang bertepatan di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Happy Jumat Mubarak. Ya, hari Jumat ya Sayyidul Ayam atau penghulunya hari gitu ya. Perbanyak sholawatah di hari Jumat ini ya, karena malaikat ini akan turun dan mencatat siapa yang paling banyak sholawatnya ya. Dan keistimewaannya pun hari ini tuh udah orang yang teraniaya ya, atau orang terzalim itu insya Allah langsung naik langit. Dan ada satu waktu mustajab yang kalau kita minta insya Allah dikabulkan begitu ya. Ya pokoknya alhamdulillah di hari ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat bisa berjumpa lagi ya di hari yang paling mulia ini ya. Ya pokoknya nih amalan yang jangan sampai terlewatkan ini, perbanyak sholawat ya sobat setara semua ya. Sholawatullah ala Muhammad ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. 100 kali mau sampai beribu-ribu kali ya semampu kita, karena hari ini tuh hari sholawat gitu. Kemudian juga disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi ya, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ya, yang katanya cahayanya itu akan menemani kita sampai Jumat depan. Dan lebih baiknya lagi satu surat full aja ya. Ya terus perbanyak sedekah juga, jadi gak harus uang, bisa tenaga, ilmu, senyuman ya. Karena senyum itu sedekah atau bantu orang ya, kita niatkan aja untuk sedekah. Pokoknya dari Jumat ini satu kebaikan insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya kan. Misal pahalanya biasanya sisi dinaiknya jadi 10 misalnya kan, masya Allah banget ya. Lumayan ya buat nabung kita gitu di akhirat ya. Doa di waktu yang mustajab itu antara asar dan maghrib ya, duduk hadap kiblat curhat sama Allah ya, minta apa saja Allah Maha mendengar dan Allah tuh Maha mengabulkan doa. Dan Allah itu akan senang kalau hambanya ini banyak meminta gitu kan. Jadi jangan kita tuh memintanya tuh sedikit, mintalah yang banyak karena Allah kita tuh Maha kaya ya. Ya kan, minta apa? Minta mobil, enggak apa-apa minta mobil, minta uang yang banyak, minta dinaikkan haji, minta umroh, minta rumah, enggak apa-apa ya, Allah Maha kaya ya. Insyaallah kalau kita banyak doa, banyak usahanya, Allah mampukan pastinya gitu ya. Dan ada pesan yang hangat untuk sobat setara ya. Mungkin cuaca hari ini panas ya. Ya kemarin-kemarin juga panas ya. Kerjaan numpuk, badan capek gitu ya. Tapi ingat nih, Allah gak akan sia-siakan setiap tetes keringat kalian ya. Pokoknya setiap sabar, setiap ikhtiar, setiap bismillah yang diucapkan, semuanya pasti dicatat amal kebaikan untuk kita. Istirahat kalau udah lelah ya, minum air putih juga jangan lupa biar gak dehidrasi. Dan jangan lupa bahagia itu sederhana ya. Kalian sholat tepat waktu ya, di satu sholat kayak misal maghribnya di tepat waktu banget, itu kita udah merasa bahagia banget ya, kayak merasa hamba Allah tuh yang paling taat gitu ya. Apalagi kalau kita bisa setiap sholat ini tepat waktu gitu ya, apa enggak masya Allah banget kita ya. Tapi pastinya juga kita harus jangan sombong ya sobat setara, kayak mentang-mentang ih aku nih tiap hari sholatnya tepat waktu 5 waktu terus nanti kita sombong, terus jadi kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu enggak boleh juga ya, karena itu nanti jatuhnya apa ya, pokoknya enggak boleh gitu lah, itu nanti amalnya bakal bisa gak tercatat gitu. Jadi ya buat kita aja ya, kayak ibadah semuanya ya buat kita sendiri, diri kita sendiri aja gitu. Kecuali kalau kita lihat orang lain lebih giat ya, lebih giat sholatnya, ngajinya, itu kita iri gak apa-apa, karena kita iri dengan kebaikan. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi gitu ya, biar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi ke Tuhan kita. Ya semoga Jumat ini jadi hari yang baik ya untuk hidup kita semuanya. Semoga pintu rezeki terbuka, pintu jodoh dipermudah ya, pintu sembuh untuk yang sakit, dan pintu ketenangan untuk yang resah. Semoga semua doa kita bisa dikabulkan di hari ini ya, amin ya robbal alamin. Ya punya Jumat Mubarak untuk sobat setara semuanya. Jangan lupa perbanyak sholawat ya.

pagi, selamat beraktivitas juga. Jangan lupa selalu semangat ya, dan awali pagi hari kalian dengan bismillah ya. Ya apapun itu diniatkan ibadah, insya Allah tercatat pahala juga. Dan udah banyak juga ya pesan-pesan yang masuk, nanti akan Tata bacain satu persatu. Sekarang aja deh, nggak nanti-nanti ya. Biar makin semangat juga. Ini yang pertama gabung tadi ada Kang Sahri. Bumbunya jadi oke nih Kang Sari, tetap bacain dulu ya. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali. Gimana Mbak Tata Chan kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sari lagi jahit, kasih nemen wis mulai jahit maning ya. Kang Sari jahitnya mulai jam berapa sih? Kayak mungkin pagi-pagi jam 6 udah mulai jahit atau jam 8 baru ya. Sampai jam berapa emang gak capek Kang Sari ya jahit terus? Ya pokoknya apapun ya pekerjaan kalian, jangan lupa semangat dan istirahat kalau capek ya. Kita makan juga boleh untuk menambah semangat juga ya. Oke, hadir lagi di acara Nostalgiaan di Tembang Kenangan, terus lagunya Wali Ben dan Aku Pahlawanku. Salam buat Tuti A.S. Mama Fikar, Kang Rono, Pak Edi Palimanan, Nang Itri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Pak Yain, Bunda Anggara, Mas Rungga, Mbak Ono, Mbak Ime, Mas Justiran, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Tata Chan, saya dan saya selalu amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini cuacanya dingin banget, Mbak Tata, 19 derajat ya, kayaknya di mana-mana lagi dingin ya. Di tempat Tata lebih dingin lagi, 11 derajat ya. Selimut 2 pun enggak ini ya, benar-benar dingin banget. Semalam Tata selimutan 2 selimut, tapi kayak ya dingin, tetap dingin gitu ya. Saking dinginnya ya kan 11 derajat ya. Dan Tata enggak bayangin siang di Dieng itu kemarin Tata lihat tuh sampai minus ya, minus 3 derajat atau berapa, itu dingin banget ya, benar-benar dingin ya. Sampai Tata lihat itu kayak tanaman kentang itu pada ada esnya, keluar es, gimana sih, apa ya, saking dinginnya gitu lagi sampai beku ya, daun-daunnya jadi es gitu ya, benar-benar dingin banget ya. Tata aja yang 11 derajat itu kayak udah dingin banget ya, selimut 2 pun masih kurang, apalagi yang ada di Dieng ya, 0 derajat bahkan sampai minus gitu ya. Ya kayak kalian aja yang 19 derajat itu masih merasakan dingin ya, apalagi yang di bawahnya, apalagi sampai minus gitu kan ya. Tata pun tadi berangkat udah pakai kaos kaki, pakai masker, pakai sarung tangan ya, pakai helm, jaket. Itu pun masih tembus ke tulang-tulang gitu ya dinginnya. Ya. Dinginnya tuh dingin banget gitu ya. Ya pokoknya semangat ya Sobat Setara ya, dingin-dingin gini tuh semangat lah ya. Cuaca mah panas tapi hawanya tetap dingin gitu enggak sih ya Sobat Setara ya? Ya gitulah ya. Wan jahitnya ini banget ya Kang Sari ya, kayak apa namanya, istirahatnya cuma beberapa jam ya, jam 12 malam ya. Masya Allah banget semangat ya. Ini Kang Sari tuh kejar target atau gimana sih? Maksudnya bisa dari pagi buta banget ya sampai tengah malam lagi, jam setengah 12 malam. Oh kejar target, walah ya, semangat ya pokoknya. Apapun pekerjaan kalian semangat, jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga ya ibadahnya itu, karena katanya hidup itu menunggu waktu ibadah ya. Jadi kayak menunggu waktu sholat gitulah ya, kayak menunggu zuhur, kita bekerja dulu dari pagi sampai zuhur, nanti zuhur, terus menunggu asar, diselingi apa lagi gitu ya. Jadi bukan sholat yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu sholat gitu ya katanya ya. Ya kita berdoa aja ya, mudah-mudahan menjadi hamba yang bisa istiqomah ya dalam menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimat gitu ya. Ya hidup cuma sekali, nanti hidup lagi di udah di surga ya, amin ya. Iya, kita di dunia ini ya harus banyak-banyak beribadah ya, karena yang 100% pasti ada itu kematian ya, itu pasti ada. Mau kapanpun itu ya, itu pasti kita akan bertemu dengan yang namanya ajal atau kematian gitu ya. Jadi ya hidup itu sebenarnya itu cuma 0,01% lah ya, sisanya itu meninggal gitu, benar-benar mau meninggal gitu ya. Jadi ya itu mah tergantung diri kita aja ya. Ada yang mungkin hidup cuma sekali, kita berbanyak ibadah buat ini. Ada yang hidup cuma sekali, kalau nggak di dunia di mana lagi kita senang-senang gini kita tanya. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang istiqomah dan beribadah, bisa menjadi hamba Allah yang baik ya.
tidak iri dengki, tidak sombong begitu ya. Pokoknya sifat-sifat yang tidak baik semoga dijauhkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, Destiny ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi dari Star Bumi Ayu juga tata pagi kembali ya. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia play lagunya Apa Kabar Sayang by Armada. Salam buat sahabat Star semua di malam ini berada. Selamat beraktivitas semuanya untuk tata. Selamat bertugas, selamat tuntas. Saya juga bahagia selalu. Semangat pagi teh atur nuhun. Wassalamualaikum salam. Ya, nanti bakal tata putarkan ya. Ditunggu saja. Jadi next nih siapa ya? Oke, next ada dari Kang Rahono ya. Ya, mic-nya harus dipukul dulu baru mau keluar suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Minta Kehidupan, salamnya buat pertama, semoga saya selalu ya. Kemarin habis jalan ke Galegon Tasikmalaya, semoga habis dari jalan kerjanya semangat lagi, amin. Dan para penyanyi semoga sehat terus, dan para penyanyi semoga sehat selalu, amin. Dari Rahono. Oke, siap, terima kasih. Oh, mamain dulu ke Perwatan. Oh, reuni. Oh, ya, papa, ma. Semangat ya, reuniannya. Ya, senang-senang dulu lah ya, ma. Ya, oke, siap. Selamat bersenang-senang ya, Mama Fika dan Neng Salva juga. Next ada dari Bang Yoe. Selamat pagi di Cetata, pagi kembali Bang Yoe lagi aktif teh di kerajaan kali era Morikis lagu Heaven dari Brian Adam. Bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oci Langkai, Bapak Kasun, Mi Ayam, Mas Ayudu Dong, Mas Rogo, Mas Edi Palemanan, Mas Syahri ya. Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini anakku Aulia, Mai Potu dari Airan di Kaliwadas, Mai Poco, Mama Is yang lagi liburan di Cibitung. Terima kasih buat yang baca, sama-sama. Oh, Mama Is lagi di Cibitung tuh liburan ya, kirain pindah gitu ya. Berarti nanti kembali lagi ke Cilakar ya Bang ya. Oke, siap, nanti akan tetap putarkan satu persatu ya, dan biar enggak lama-lama ya, biar enggak menunggu lama maksudnya, kalian langsung aja tetap putar lagu berikutnya. Ada Wali Ben, Nenekku Pahlawanku, spesial requestnya Kang Sari buat sahabat setara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya ya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kasbon nggak buat beli Habutop?
0: No. Malah kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

pagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Tata di acara Nostalgia Teman Kenangan ya. Dan langsung aja Tata bacain dulu pesannya sudah masuk nih, ada Via. Hai Kak Tata, hai, aku Via, mau request lagu dong, judulnya My Love dari Westlife. Terima kasih, sama-sama. Makanya diputarkan setelah lagu ini, ditunggu saja ya. Kemudian ada juga nih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Cetata Pagi kembali. Aulia di Kaliwadas mau bagi salam buat Bapak Joa yang lagi kerja. Semangat Bapakku, buat semuanya aja yang lagi dengerin Radio Star FM dimanapun kalian berada. Mau request lagu dong Tenda Biru Mbak Tata buat temenin aku yang lagi nyetrika seabrek-abrek susian 2 minggu. Emang nyetrika itu pekerjaan yang paling gak disukai ya. Ya kalau mungkin cuci kan bisa terbantu mesin cuci ya, atau walaupun ini kita pakai tangan juga bisa terbantu pengeringnya gitu kan. Coba kalau nyetrika itu ya Allah, Masya Allah banget ya. Pokoknya Tata tuh paling benci dengan pekerjaan setrikaan. Tapi mah gimana lagi ya, kan ya masa mau pakai baju yang kucel ya, kan gak mungkin juga ya. Harus rapi gitu kan. Ya semangat Mbak Uli ya, senyetrikanya ya. Ya boleh cerita, terima kasih, semoga sehat, sukses selalu, amin ya robbal alamin. Next ada Arul Pataga juga. Assalamualaikum dari Cetata, waalaikumsalam yang bertugas, semoga sehat selalu, amin. Pataga hadir di Nostalgiaan. Di Cetata nanya Pataga mana ya, Patuguran Mbak? Oh Pataga itu Patuguran ya, maksudnya singkatan kah atau emang ada Pataga Patuguran gitu? Ya. Salam-salam buat Kang Yo, Kang Renggo, Kang Yustiran, Kang Ding, Kang Yono, dan buat pendengar setia Stara semuanya, minta lagunya Ayah di Hotel ya. Makasih DJ Tata. Oke, terima kasih kembali. Next ada Tumber Idewati. Pagi Kakak dari Juanda Medan, Horas Medan ya. Jauh banget ya. Ada Mama Fiani juga. Selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih. Ada Kang Sultan juga, seru ya, seru banget ya. Kemudian ada Mama Dini. Pagi Mbak Tata yang cantik dan baik hati, Mama Dini ikutan hadir bahaya nok. Request lagunya Sandaran Hati. Makasih ya Mbak Tata, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Oke, nanti lagunya akan tetap putarkan satu persatu ya. Ditunggu saja ya Sobat Stara. Ya pokoknya nanti gak akan Tata skip, insya Allah ya. Ya ini Sobat Stara semua ya, mungkin kalian ya bingung ya kalau demam tinggi, demam tipes ya, sampai hiperpireksida bikin lemes ya. Ini ada herbal yang bisa mengatasi otipus ya, panas tipus ya, otipus ya. Bisa membantu meringankan gejala demam, bahan alami, sudah berBPOM dan bersertifikat halal ya. Pastikan sedia sekarang di rumah ya, biar nggak panik kalau ada yang demam ya. Dan bisa dikonsultasikan dulu sebelum mengkonsumsi ya Sobat Stara semuanya. Ya pokoknya otipus ini banyak ya manfaatnya untuk meredakan demam ya, mengatasi demam tipes gitu ya. Juga demam tinggi, demam sedang, begitu demam ringan, karena ada kandungan ekstra kapsul, ekstra serbuk cacingnya gitu ya.

0: Ya karena ekstrak serbuk cacing ini ya emang udah lama dipakai sebagai herbal tradisional buat bantu atasin demam gitu ya. Ya, jadi si otipus ini mengandung ekstrak serbuk cacing, ada juga kunyit dan daun pepayanya yang pastinya bisa membantu meringankan gejala demam. Jadi pesara-pesara bisa beli langsung aja ya, di order, bisa datang ke studio juga boleh, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Dan bisa juga ya dibeli di apotek terdekat atau di agen-agen resmi kami. Ya, kenapa sih cacing tanah ini bisa buat membantu meredakan demam ya? Karena mengandung lumbrofibrin ya, senyawa alami yang bantu turunkan panas. Juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, jadi bantu tubuh lawan infeksi penyebab demam juga ya. Terus ada efek antipiretik alami juga yang bisa membantu meredakan gejala demam sedang, tinggi, sampai tipus gitu ya, soal pestara semuanya. Ya, makanya di dalam otipus ini ada kandungan ekstra apa namanya serbuk cacingnya juga ya, pastinya baik untuk gejala demam ya. Jadi buat sobat-sobat semua, jangan diraguin lagi, silahkan di order saja. Bisa dikonsultasikan dulu di WA kami 0823132805 22. Oke, di sahabat setara semuanya, langsung aja tetap puterkan ya lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat setara nih. Yang berikutnya ada lagu Westlife ya, yang berjudul My Love, buat sahabat setara semuanya.
1: Quick here lads, the last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: What are you talking about again?
1: Please tell me you're joking.
3: That's the same old story.
2: You're serious? Lads, if I had to fly this plane myself, I'd go home.
3: Look, forget this, we'll be quicker walking. I'm going.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya Bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol Pak. Yang mau beli butuh dong Pak.
1: Ih, cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara RT 4 RW 1 Desa Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis Sirampong.

Bersama terus balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Jangan tak terasa hampir 2 jam Tata menemani kalian di acara ini. Saatnya Tata pamit ya. Oke nih sahabat Setara Sumi, Tata bacain dulu sebelum pamit. Ada Natasha Putri yang sudah gabung ya. Natasha Putri punya WTC hadir, kirim salamnya Jepot Adeng Galu, Obar Cilok, Bang Dian, Dida Aceh, Mam Rifa Irongi-Rongi, Elvi Sidna, Macu Tiran, Kusma Pundira Hayu, Bang Tayyip, Halo Sari Suharaman, Mam Tau, Bayi Sari Ramadhani, Mam Afi Andi, Agustino Suwarno, Sari Motona, Rozali Sri, dan buat semuanya aja dulu spesial buat Tata. Terima kasih, sama-sama. Next ada juga dari siapa lagi nih? Global Teknik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Salam kenal dari Duyung Dayani Ciranggon Wetan Cilibur. Halo, Rikus Laku terakhir di pengantar macet dong Mbak, dari Tommy C. Bisa. Ini nanti saya putarkan saya di sini ya. Kirim-kirimnya postur perkembar dan pendengar setia Radio Setara buat ibu-ibu yang lagi memen jagung di depan rumahnya Om Dudut, Om Ijal, sama Sopatul anaknya Ki Khalil. Buat banyak mat, bertugas sama tetas gitu aja Mbak, makasih sama-sama. Dan maaf juga apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Chris musiknya. Yes. Halo sobat Setara semuanya. Cuma lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 10 siang. Buat kalian yang mau gabung, langsung gabung aja via WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Chris musiknya. Yes.

0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjarin terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sekolah deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajaga kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sekolah deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge lebah manfaatna, diantarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh, nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul, nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya, sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

Oke, sahabat Sarah, semua balik lagi nih di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Ya, masih bersama Tata di acara Campur Sari langsung dari ya, tentunya sampai jam 12 siang ya, karena hari Jumat juga nanti akan Tata closing lebih awal. Jadi buat sahabat Sarah semua yang mau bergabung, ayo silakan gabung ya, langsung gabung aja di WhatsAppnya 0823 1328 0522, atau nih yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Ya, dan pastinya nanti akan Tata bacain ya pesan-pesannya dari sahabat Setara yang sudah pada masuk ya. Kayaknya langsung aja deh Tata bacain pesannya udah masuk nih. Tadi yang pertama gabung ada Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Selamat siang Sahri lagi cahai dan hari di acara Campur Sari langsung dane. Rugus lagu yang cat nika. Kosi pamaning Bang Utuk ya. Bang Utuk, Bang Emok, Bang Titil ya. Ingat nih. Semoga ngerkasi apa ya emutnya Bang Alahaneng ya. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang kosidanya like, udah di Solo bareng suami ya, tinggal kosipa aja nih di sini. Ya, agak sedih kalau diinget-inget ya. Dan selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, Pak Kasur, Mama Fikar, Kang Rahona, Mama Ayu, Neng Yetri, Kang Adeng, Mama Payan, Bunda Ngara, Mas Rongo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justera, dan semuanya aja sahabat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas, selamat bertugas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Alhamdulillah, kosidanya sudah tinggal bareng suami, gak LDR-an lagi ya. Alhamdulillah banget itu Maya, Masya Allah, Tabarakallah, sangat-sangat Alhamdulillah ya. Nah, dan pastinya nih buat sahabat Setara semua dimanapun kalian berada ya, jangan lupa juga nih yang punya tagihan Bang Emok dibayarin ya. Jangan sampai ada mereka datang kalian pergi atau umpetan, jangan sampai, apalagi terjadi yang kayak di VT-VT lucu itu gitu kan ya, jangan sampai ya, jadi tanggung jawab lah. Oke, ada Mama Fikar juga, semangat Tata, semangat banget Alhamdulillah, insya Allah. Ada juga Kang Rahono, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Minta lagu Pangandaran, salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan dari Rahono ya, Alhamdulillah ya. Gak ada lagi nih, mana lagi yang gak puas, sedih banget ya. Mentang-mentang kosipanya sendirian, gak ada kosida ini ya. Oke, next nih ada juga Nakdanya Mahalanok Tata Chan, Mama ikutan hadir, cup nomor siji ya, bener banget nomor siji banget di Facebook ya, terima kasih. Ada juga Tumbiar Idewati dari Medan, hadir kakak, halo hadir, halo hadir ya. Jadi gak ini ya sahabat Setara ya, gak fokus ya. Iya, Horas ya, Horas Medan ya. Horas itu ini bukan sih kayak salam sapaan khas Batak ya. Itu karena Badak tuh Medan ya. Gimana sih ya, pokoknya gitu lah ya. Pokoknya kalau ada kata Medan tuh pasti Horas Medan gitu ya. Iya, jadi katanya nih Horas ini bermakna halo atau hai atau selamat ya. Kayak sapaan pembukaan yang paling umumnya. Iya, terus juga maknanya ada sehat-sehat ya, atau panjang umur, doa dan harapan. Juga semangat ya, ungkapan untuk penyemangat ya. Jadi Horas itu istilahnya tuh salam, doa, semangat sekaligus gitu ya. Contohnya nih, Horas semuanya. Kayaknya gitu ya. Iya. Just pokoknya Horas, Horas, Horas gitu lah ya. Itulah ya sobat Setara intinya. Dan jangan lupa juga nih jaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Danatur Indonesia, ada Habutab, Sultana Vita, Mavitapedia, atau peserta Moro juga. Semua produk kami ini sudah berpapan bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat kalian semua yang mau beli, datang langsung aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga bisa ya beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara. Semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultanar, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Papa lagi sibuk gak?
1: Kenapa sih, Ma?
0: Ini loh, Pa. Mata mama sakit. Sama deket alis nih, kalau dipijit-pijit rasanya sakit banget.
1: Itu, Ma. Mata mama lelah di depan komputer terus sih. Sama liatin HP terus.
0: Atau gimana lagi, Pa? Itu kan kerjaan mama di depan komputer. Dan harus selalu lihat HP.
1: Mata juga harus dijaga dong, Ma. Nih, pakai Vitama. Vitamin mata yang bagus untuk penderita mata minus, katarak, mata silindris, rabun jauh, dekat, dan lain-lain.
0: Kok papa punya sih vitamin mata ini? Nggak bilang lagi sama mama?
1: Papa baru aja beli tadi pagi, direkomendasiin sama teman papa. Pas banget kan sama keluhan mata mama? Yaudah nih, mama pakai aja.
0: Iya, Pa. Sini mama mau pakai aja Vitamanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Setara Sma, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya, yes. Langsung aja kita bacain pesan dari Global Teknik. Apa sih? Duyung Dayani, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang, Mbak. Selamat dari Duyung Dayani, Ciranggon, Wetan, Silibur, request lagu pecah 1000 yang versi Mpok Alpa. Ini kayaknya belum masuk campur sari ya, jadi belum bisa diputarkan, mohon maaf ya. Kirim-kirimnya buat seluruh penggemar pendengar Radio Star FM di mana pun berada, buat ibu-ibu yang lagi mejagung di depan rumahnya Om Dudut, Om Ijel sama Sopatul anaknya Ki Khalil, Mbak Ramplah, Bibi Melur, Mbak Itoh, Mbak Ciro, Mbak Epi, Mbak Fitri, Mbak Toibah, Mbak Sari, Mbak Rewan, Mbak Tewi, Mbak Kamini, Mbak Hamar, Mbak Halimah, Ibu Dul, Mbak Sakmat. Buat banyak amat bertugas sampai tuntas, makasih sama-sama. Mohon maaf ya, sekali lagi belum bisa diputarkan, jadi bisa request nanti lagi di Goda ya, di jam 3 di acara Goyang Dangdut sore hari. Ya, dan sobat Setara Sma pasti jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya, dan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia DH Butop Sultana, Vitama, Vita Pidiotip, serta Temoro juga ya. Semua produk kami ini sudah berapa pun bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping. Sobat kalian semua jangan ragu lagi dan produk-produk kami. Dan langsung aja tetap putar kalah ke berikutnya, ada Owa Bong ya, dari Dipitak buat sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Pagi Sabah harus balik lagi di 93 apa ini FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan karena hari ini hari Jumat, Tata akan berpamitan lebih awal ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan pasti Tata ucapin banyak terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan Tata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pedagang Natur Indonesia. Selamat siang dan selamat menaikkan ibadah sholat Jumat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu? Kalau
2: iya
1: itu. Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hepatop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Indah ya?
1: Kiara.
0: Ya ampun, udah lama banget gak ketemu ya.
1: Ya ampun dah, kamu pangling banget loh. Sekarang udah gak pakai kacamata.
0: Iya Ki, alhamdulillah rambut aku udah sembuh.
1: Alhamdulillah, padahal dulu kamu sering banget ya diledekin siwer sama anak-anak. Tapi gak kamu layanin. Emang mental baja sih kamu. Kalau aku sih udah tiap hari mewek pastinya. Terus itu kamu operasi mata atau gimana? Kok bisa sembuh gitu sih?
0: Enggak Ki, alhamdulillah aku gak perlu operasi mata. Aku cuma rutin minumin herbal Vitaba, solusi kesehatan mata. Sampai habis berapa puluh botol demi pengen sembuh dari rabun Ki.
1: Lah, minumin terus herbal sebanyak itu emang gak bahaya ta? Gak ada efek sampingnya?
0: Alhamdulillah, Vitama ini udah halal dan BPOM, aman dikonsumsi jangka panjang. Karena bahan-bahannya alami dan gak ada efek sampingnya, jadi aman.
1: Wah, aku ikut seneng deh. Syukurlah, kamu jadi tambah cantik loh, dah.
0: Bisa aja, makasih Ki.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hepatop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat nyukup-nyukupin uang sampai Bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Eh, itu apa Bu?
0: Oh, ini Habutop Pak. Untung Habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Dah, itu Ibu bisa beli Habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli Habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok Habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta Habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh, Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata vitamin di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah

bekerjasama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cikedong Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: 3 kali 2 kapsul.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habuto bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dangdut Starlingnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Tuan rumah, begini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.
1: Mikiri wong lanang siji.
0: Di hari Jumat yang berkah ini, pastinya Rizka akan menemani sahabat setara semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore nanti ya. Dan buat sahabat setara semuanya yang ingin gabung bareng Rizka, kirim-kirim salam, kirim-kirim pesan, ataupun mau request lagu, bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Aku akan tunggu pesan-pesan dan requestan lagu-lagu favorit dari sahabat setara semuanya. Jadi tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace.

0: Dan terima kasih banyak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama bapak siapa, bapak?
3: Raski.
2: Alamatnya di mana, bapak?
3: Dusun Cimencok, Desa Boja.
2: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
3: Punya keluhan darah tinggi.
2: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
3: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
2: Membaik, ya.
3: Bapak. Membaik.
2: Udah habis berapa botol, bapak?
3: Satu botol yang isi 200 kapsul.
2: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
3: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6, Limbangan Wetan, Brebes.
2: Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyakden RT

0: Jube, Kudaile, Selawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Selawi, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar. Gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bukan Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT 1 RW 5 Kecamatan Lebak Siu, Tegal.
4: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT 5 RW 4 Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

0: Kemalang.
1: Apotek Aka Farma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT 7 RW 1 Karangsari, Pemalang.

0: Satu satu tembang spesial dari Dian Anik ya, ada Kopi Ledot. Semoga lagu tersebut bisa menjadi semangat baru dan bisa menemani aktivitas Sobat Setara semuanya.
1: Yang suka Kopi Ledot Mas Wani Toba.
0: Dan tentunya aku tidak sendirian ya, karena masih ditemani produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat, ada juga Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata, ada Teh Moro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada Minyak Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri, dan juga ada Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi diampingi hidup sehat bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dan juga kalian bisa konsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia, dan kalian juga bisa beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami ya. Dan buat yang ingin COD daerah Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau bisa inbox di Facebook Setara Brebes.
1: Gara-gara Kopi Lendo.
0: Buat yang ingin langsung datang ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dan buat yang ingin beli secara online, kalian bisa banget ya cus mampir ke TikTok kami di Habutop Bumiayu. Kalian bisa check out barang-barang produk-produk yang ada di sana.

aku akan bacain pesannya satu-satu. Ada dari Kang Rozali Jali. Hadir di Jeriska. Halo Kang Rozali, request jangan asem. Duh, enak ya siang-siang makan jangan asem. Salam santun buat sobat setara semuanya dimanapun berada. Terima kasih kembali. Dan juga ada Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali Kang Sahri. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Tembang Tarling. Halo Kang Sahri, semangat ya jahitnya, dan para sahabat-sahabat juga semangat menjalani hari ini. Mau minta lagunya Dian Anik Kembang Bolet. Salamnya untuk Mama Fikar, Kang Rahon.

Nopai di Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka Chan, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Dodik N. Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara nih dari Karangpucung Pelosok hadir mau minta lagunya Segenggam Pasir. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Dodik. Dan lanjut masih ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Jupento. Selamat siang DJ Rizka cantik. Waalaikumsalam Kang Jupento. Selamat siang juga buat Kang Jupento. Maaf ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request rindu-rindu dari Isui IWS. Wah, Kang Jupento lagi rindu siapa nih? Dan salamnya buat Mbak Rizka, Tenyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eja, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Farmawati, Mama Rizka, Mama Pasya, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Mas Ronggo, Teh Aas, dan semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor. Yang gak kesebut mohon maaf katanya. Makasih buat yang baca. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bisa jumpa lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat Sobat Setara semuanya, jangan lupa ya sarapan. Jangan lupa makan siang. Coba kalian hari ini mau makan siang apa yang enak? Dan sambil menunggu jawaban kalian makan siang apa hari ini, aku ada lagu spesial, ada Kembang Bolet. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Kiki, ada apa sih Mbak? Pagi-pagi gedor-gedor kamar Kiki.
1: Tukang jamu langganan Mbak udah lewat belum ya?
0: Oh, Bi Endang. Kan Bi Endang udah pindah rumah kali Mbak. Kan kemarin pas terakhir Mbak beli jamu dia sekalian pamit.
1: Waduh, gimana nih? Masa Mbak harus nyari tukang jamu? Mana nggak tahu nyarinya kemana lagi?
0: Yeah, si Mbak kurang up to date nih. Kan sekarang jamu udah nggak harus sebentuk kayak jamu gendong, Mbak. Kan ada yang modern sekarang.
1: Jamu modern? Ah, ngaco.
0: Ngeyel sih, Mbak. Nih, zaman sekarang jamu tuh dikenal sebagai obat herbal, Mbak. Banyak khasiat dan kegunaannya. Sama-sama alami tanpa campuran BKO apapun. Dan udah pasti 100% aman tanpa efek samping.
1: Terus, Mbak harus beli apa dong?
0: Beli aja Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan tiap hari juga masuk beranda sosmed iklannya. Masa Mbak gak tahu sih? Habutop itu obat herbal yang aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Di iklan-iklan radio juga tiap hari diputer.
1: Oh gitu ya. Ya udah, nanti Mbak beliin Habutop ya. Sekalian nanti Mbak beliin kuota buat Kiki.
0: Oke, siap.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Nah, sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call

0: agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Dan terima kasih buat Superstar semuanya yang masih setia dan bergabung bareng Rizka. Aku langsung bacain pesan-pesan dari Superstar ya. Yang pertama ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang juga Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request ngobor kodok. Dan mau bagi-bagi salamnya buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayang, Papa Hadi, Mas RT Bawor, Kang Sari, Kang Adeng, Mas Ayudi Doang, Mas Rongo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono Ini, Neng Itri, anakku Aulia, dan Mai Putu, Dede Airen di Kaliwadas. Dan juga buat Mai Bojo, Mama Iis yang lagi liburan di Cibitung. Terima kasih buat yang baca, sama-sama. Dan lanjut ada dari Mama Dini. Selamat siang Mbak Rizka, siang juga Mama Dini. Gimana kabarnya nih Nok Ayu? Alhamdulillah ya, baik banget Mama Dini, gimana kabarnya? Mama Dini ikutan gabung hadir ya Nok, salam-salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang di Pecangkan Tonjong, sama spesial salam spesiale buat Mbak Dian, makasih yang udah main di rumahku lagunya Duda Araban, makasih Mbak Rizka, semoga lancar rezekinya ya Nok, amin amin ya Mama Dini, semoga Mama Dini juga lancar terus rezekinya. Lanjut nih ada dari 4577 dari kawasan Cempaka Bumi Jawa. Bono Saputra hadir di acara Tarlingnya Setara FM. Salamnya yang perdana buat yang lagi tugas dan salam kenal. Oh, salam kenal dari si pendatang Anya dan buat fans-fans yang sudah ngetren. Minta lagunya Jaran-Jaranan dari Dian Anik buat yang lagi tugas, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan masih ada lagu Ngobor Kodok spesial buat sahabat setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Purpose. Infonya guys, musiknya yes.

0: Apa tuh, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Ada apa sih?
1: Ayah udah gajian belum, Bu?
0: Udah, kemarin. Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
1: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150 ribu aja.
0: 150 ribu? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
1: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
0: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
1: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
0: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya enggak jelas, apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamanya biar tambah jreng penglihatan Ibu.
1: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
1: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
0: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
0: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: Matur nuwun Bapak.
1: Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Tembang Tarling. Buat Sobat Star semuanya, gimana, masih semangat gak hari ini? Dan buat Sobat Star semuanya, terima kasih buat yang dari awal sampai sekarang masih setia dengerin Radio Stara FM. Dan terima kasih juga yang udah kirim-kirim salam dan kirim-kirim pesan dan tentunya request lagunya ya. Dan ada satu Sobat Star semuanya yang masih bergabung, ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu, amin. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan katanya alhamdulillah Mama baru nyampe rumah habis main ke Perwatan. Masya Allah, lumayan jauh ya. Ya Perwatan lumayan jauh sih menurut aku. Dan habis ngapain tuh dari Perwatan?

Mohon maaf apabila ada mungkin salah-salah kata, mungkin kata-kataku menyakiti hati sobat setara semuanya. Aku mohon maaf dan aku Rizka pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Digoda selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Talk, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Balik lagi bareng aku Rizka di acara Digoda ya. Dan buat sobat setara semuanya, kita akan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan buat yang ingin bergabung bareng Rizka, ingin kirim-kirim salam ataupun kirim-kirim pesannya, dan buat yang ingin request lagu kesayangan kalian, kalian bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau di Facebook Setara Brebes. Pastinya aku akan menunggu requestan dan pesan-pesan dari sahabat Setara semuanya. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Neng?
2: Kah? Atus uwi? Nyandak naon eta a?
1: Tah, karesep neng.
2: Naon a? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
2: Asik, alhamdulillah. Nuhun a.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
2: Oh, muhun. Ayeuna bagian a ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
2: Siap a.
1: Muhun, enggalkeun neng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat mah.
2: Syukur upami kitu mah A, neng oge bade ngaleut nya supados head neng lancar wae.
1: Tos head kitu?
2: Nuju A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
2: Naon A?
1: Ah henteu, rahasia eta mah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
6: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
6: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
5: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Terima kasih buat sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM. Dan buat sobat Setara semuanya yang ingin lebih dekat dengan orang tua ya, mulailah dari hal kecil yang tulus, gak perlu nunggu momen besar. Kadang cuma dari pijit sebentar yuk bu, pijit sebentar yuk pak gitu, udah bikin hati mereka hangat banget ya, udah bikin mereka senang gitu. Dan cara lembut yang bisa dekatin kita dengan orang tua adalah luangkan waktu buat mereka, duduk dengerin cerita mereka, walaupun ya ceritanya cuma itu doang, tapi bikin mereka senang kalau mereka didengarkan. Gak usah main HP, karena buat orang tua kehadiran kita adalah hadiah paling mahal, betul apa betul? Dan yang kedua adalah ringankan lelahnya. Abis seharian kerja ya, badan orang tua tuh pasti pegel-pegel. Dan kita bisa pijit punggung, pundak, ataupun kakinya pakai

quality time paling nyambung ya. Dan yang ketiga adalah ucapkan kata sayang, gak usah malu bilang makasih ya Bu, Pak udah berjuang buat aku gitu. Peluk mereka karena kita juga gak tahu kan sampai kapan kita bisa ngelakuin hal itu. Dulu kita yang digendong, kita yang disuapin, kita yang dipijit juga pas demam. Sekarang giliran kita pijitin mereka, pijit orang tua pakai minyak urut sultana bisa banget bikin kita lebih dekat dengan orang tua tentunya ya. Biar pegalnya reda dan biar mereka juga tahu bahwa kita tuh masih butuh mereka dan sayang banget sama mereka. Karena sedekah paling baik itu adalah sedekah berbakti kepada orang tua. Dan buat yang ingin dapetin minyak sultana juga kalian bisa banget beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Ataupun yang ingin COD di daerah Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau bisa inbox di Facebook Stara Brebes. Buat yang ingin langsung datang ke studio kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Atau yang pengen beli via online bisa banget kalian kepo-kepoin ya TikTok kami di Habutop Bumiayu.

Ini Dimas Pujo Hartono dan juga ada Anissa Dwi, Mas Misbah, Mama Sularti, Muhammad Fauzi, Mazel, Mama Zela, Mas Jawir, semuanya ada Sobat Setara Bumi Ayu. Thanks you, bye bye Kang Mus. Lanjut ada dari Mama Fiandi, selamat sore Mbak Rizka, sore juga buat Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir, halo Tasikmalaya, kumaha damang. Lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Baik, request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7 ya, Meleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuspo, Mama Papa Yeyen, Bang Yoi, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Mama Dini. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Dini. Mama Dini ikutan hadir lagi ya Nok Ayu, request lagu nih ya Nok, Pertemuan. Makasih ya Nok Ayu, semoga sehat selalu ya Nok. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Mama Dini dan keluarga juga sehat selalu dan dagangannya laris manis ya. Lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka, sore juga buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tiada Tara by Jirayut Lida. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Mama habis main ke Perwatan reuni sama teman-teman Mama yang dulu bareng Sesar Seruangan apa ini? ST Sesar ya. Juga waktu di RSUD Bumi Ayu Nafisa Zalfa Syakira. Bertiga lahir di hari yang sama, tanggal yang sama, cuma beda menit aja. Itu berarti kembar beda orang tua ya. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih bergabung dan monitor. Aku akan setelkan lagu Meleleh Bahagia ya, spesial buat Sobat Setara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

Lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan terima kasih buat sobat Setara semuanya yang masih setia nemenin Rizka di acara Digoda ini ya. Dan terima kasih yang udah bergabung, ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali buat Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Adinda. Request manis manja grup yang berjudul BT. Salamnya buat semuanya aja sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama. Lanjutnya ada dari Wahari Firlana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka. Sore kembali buat Kang Hari ya. Kawasan Grengseng hadir. Halo Grengseng. Pengen request Bingkisan Luka. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Terima kasih. Selamat bertugas. Sehat selalu.

28. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali. Sedingin saljunya Evita Malanya dong Mbak. Boleh banget, nanti aku puterin ya. Puterin ya Mbak Rizka, siap. Salamnya buat seseorang di sana yang lagi gulang-guling dewekan bae. Aduh, dibatiri dek, dibatiri nende dini ora dewekan bae ya. Dari Isabella, Isabella Kalker, Kali Keruh ya. Buat Mbak Rizkanya matur kesuwun.

Baik, request pacar dunia akhirat. Salamnya buat Mbak Rizka, Tenyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasya, Mama Pasya, Hilmi Aulia, Agil AS, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Kang Gagal Sidik, TAA, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor. Yang gak kesebut, terima kasih Mbak, terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut nih, ada dari Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka, kawasan Adisana hadir. Sore kembali buat Muhammad Fauzi. Mau request Tak Sebening Hati dari Lewaldi. Salam buat semuanya aja fans Radio Stara Brebes. Buat DJ Rizkanya selamat sore. Sore kembali. Dan kita akan masih seru-seruan bareng Digoda, ada Bingkisan Luka buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Aduh, kumahanya mah bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kangguh mahna ah, dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, manjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak.
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah mahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yeuh Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habutop. Nah cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon, geuning boga obat terang ti mana?
1: Eh abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana naon wae. Leuleut Habutop mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh kitu. Cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar.
2: Nah,
1: gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman

0: barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya
0: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kaliarang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut, tentunya hanya di Radio Setara FM ya. Dan terima kasih buat sobat Setara semuanya yang setia dengerin Radio Setara FM dan menemani aku tentunya di acara Tarling hingga Digoda hari ini. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Digoda sudah di penghujung waktu. Jadi aku Rizka mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati sobat Setara semuanya. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-huh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
4: Break dulu kuy, 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
5: Radio Citra Amelia.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT4 RW5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Nela, Ayu izin ngopi dulu sebentar ya. Mataku kayaknya udah capek kalau kelamaan lihat monitor.
1: Oh, iya yuk. Kalau Nela mah masih mau lanjut kerja dulu ya. Mau nyelesain laporan buat rapat nanti siang.
0: Emang matanya nggak capek apa kerja berjam-jam di depan komputer gitu?
1: Oh, enggak dong. Kan aku minum Vitama dan Vimata. Solusi untuk kesehatan mata. Yang khasiatnya itu untuk membantu kesehatan mata dan baik untuk penyakit kayak katarak, glaukoma, mata minus, dan juga bisa untuk perawatan mata sehari-hari biar terhindar.

0: terhindar dari penyakit.
1: Masih muda kok, udah minum obat sih. Apa nggak bahaya?
0: Jangan salah Ayu. Mata adalah jendela dunia. Kalau mata kita sakit kan nggak nyaman rasanya. Mending dijaga dari sekarang. Ada Vitama dan Vimata. Ini 100% dijamin herbal. Sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Bener juga yang Nella bilang. Kalau gitu aku juga mau coba pakai Vitama dan Vimata biar mata tetap sehat.
0: Nah gitu dong, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
5: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: sehat. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
5: Agen yang butuh doa luar biasa disebut Nazilah namanya. Nazilah. Jelas? Maka beliau bersama dengan Imam Abu Hanifah sama-sama ya tidak mengamalkan kunut dalam sholat subuh, juga dalam sholat maghrib, khususnya yang subuh yang dikerjakan sekarang ini, ya kebanyakan di Syafi'iyah, tidak dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat dengan Imam Abu Hanifah. Yang diambil adalah riwayat hadis ini, ya, yang kedua, tapi beliau kemudian menerapkan dalam nazilah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang butuh doa, boleh dipraktekan kunut, dan tidak hanya dalam subuh, tapi dalam lima sholat, lima waktu. Boleh di subuh, boleh di zuhur, asar, maghrib, dan Isya, khususnya subuh dan maghrib. Itu yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kesimpulannya, di sini nanti kita akan temukan ada yang mengamalkan kunut, ya seperti dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Bahkan di mazhab Maliki itu hukumnya ada dua. Imam Maliknya menghukumi dianjurkan mustahab, tapi ada satu bagian dari mazhab Maliki, ya namanya Zaid, itu menghukumi wajib kunut itu dalam sholat subuh. Ya, walaupun jumhur menolak itu. Jadi mewajibkan kunut karena dalil yang pertama. Karena Nabi tidak meninggalkan itu sampai dengan meninggal dalam setiap subuh. Hadisnya Anas bin Malik. Jadi sedunia itu ketika melihat hadis yang sampai kepada kita dengan beragam ini, teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, para ulama menyimpulkan dengan empat kesimpulan. Satu, boleh. Ya kan? Silahkan, ada keutamaan. Yang kedua, ada yang menyimpulkan wajib digunakan. Ya, dari bagian dari mazhab Maliki. Yang ketiga, memandang bahwa itu tidak dilakukan karena bukan bagian dari sholat subuh. Dan yang keempat, mengatakan itu sunnah mu'akkadah mazhab Syafi'i, dilakukan dalam subuh, diikutkan pada rakaat kedua setelah ruku', dan dihukumi sunnah mu'akkadah. Karena sunnah mu'akkadah, kalau tertinggal itu karena lalai, maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau sedang sendirian atau imamnya adalah versi kunut, imam yang kunut dan lupa, ya maka saat dia kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, berapa kali? Dua kali sujud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa kok ini bisa meriwayatkan Nabi kunut, yang ini meriwayatkan Nabi gak kunut? Ini saya jawab dulu ya, dan di sini kita akan temukan keindahannya. Perhatikan, karena gak semua sahabat Nabi itu tinggal di tempat yang sama. Anas tinggal di mana? Hah? Di Madinah dengan Nabi. Abil Asjai tinggal di mana? Di Kufah. Sekali datang. Yang kedua, kapan Anas menerima riwayat? Kapan ini Abil Asjai menerima riwayat? Boleh jadi Abil Asjai sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, belakang Uthman Ali, sebelum kunut mungkin turun. Bisa jadi demikian. Atau enggak sampai riwayatnya. Atau boleh jadi ketika mereka sholat ini, yang jadi imam, Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, saat mereka tidak kunut. Jelas? Sementara sahabat lain sholat di belakang Nabi ketika Nabi kunut. Nah, sifat sahabat itu, mereka mengerjakan apa yang mereka lihat langsung. Kalau mereka melihat langsung, itu yang dilihat, yang dipraktekkan. Sekalipun mereka mendengar dari orang lain sahabat yang sama, pernah Nabi mengerjakan berbeda, tapi mereka akan mempertahankan yang mereka alami langsung. Jelas? Kecuali ketika tidak mengalami langsung, mereka akan cari sahabat senior, siapa yang paling dekat dengan Nabi, yang paling lama tinggalnya dengan Nabi. Itu yang diambil. Nah, ini kasus terjadi juga pada dua keadaan. Satu Abu Hurairah, ya, yang kedua Wa'il bin Hujur. Wa'il itu dan Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang sama tentang turunnya Nabi setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Begitu turun sujud, hadisnya Wa'il itu pakai lutut dulu. Hadisnya Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dan kedua-duanya diriwayatkan dalam satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud. Yang satu nomor hadis 838 kanan bawah, yang dari Wa'il bin Hujur. Satu lagi paling kiri sebelah atas 840 Abu Hurairah. Kalau Anda baca Abu Hurairah saja, Anda akan mengamalkan dengan telapak tangan, turunnya langsung telapak tangan. Kalau Anda baca pakai hadisnya Wa'il, Anda akan gunakan lutut. Yang jadi masalah, Nabi bilang gini, kalau Anda sujud, jangan sujud seperti unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah, kalau Anda sujud, jangan duduk seperti unta. Jangan sujud seperti unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kok bisa bertentangan? Ya kan? Problemnya dua. Satu, karena tidak baca redaksi hadisnya. Dua, tidak belajar tentang periwayatnya. Kesimpulannya baca terjemah dan memberi fatwa. Itu. Kenapa enggak baca hadisnya? Karena ya lafadznya jelas menunjukkan. Yang satu mengatakan, "Idza sajadta wa kama qala fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha raqbatayhi qabla yadayhi." Yang kedua, "Idza sajadta wa kama qala fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla raqbatayhi." Ketika disebutkan lutut, disebutkannya ibil. Afala yanzuruna ilal ibil, itu nama unta umum yang umumnya belum ada beban. Ba'ir, unta yang sudah ada bebannya. Biasanya kalau unta itu dia belum punya beban, maka dia akan mendahulukan apanya? Bagian belakangnya, lututnya. Karena ternyata unta itu punya empat, bukan empat kaki, empat bagian bawahnya, dua kaki, dua tangan. Jadi kakinya paling belakang, depannya itu tangannya. Dan saya sudah konfirmasi ini ketika membentuk satu kelompok-kelompok tafsir. Ya, kami boleh praktekkan di sini. Ya, kami waktu di Tripoli saya ngajar, itu saya kumpulkan mahasiswa, dibentuk kelompok tafsir berdasarkan nama hewan dalam Quran. Lalu ke kebun binatang. Ada kelompok unta, kelompok kera, kelompok gajah, dan mereka harus melihat perilaku hewan itu, tanya pada pawangnya apa keistimewaannya dan kenapa disebutkan di Quran di ayat dan surat itu. Ternyata ditemukan unta itu punya dua tangan, dua kaki. Punya selaput di matanya yang bisa menutup saat badai. Punya tembolok di tenggorokannya ini sehingga dia bisa menampung air, bisa kuat gak minum selama 1-3 bulan. Itu unta. Makanya kita diminta meriset. Nah, kalau unta punya beban, apa yang dia lakukan? Maka dia akan mencoba untuk duduknya ya, dilipat dulu ya, kemudian turun. Kalau gak punya beban, sebaliknya. Maka Nabi SAW menggambarkan kiasan dari situ, menarik ke hadis. Riwayatnya Wa'il itu menggunakan ibil yang belum punya beban. Makanya kalau unta depannya dilipat, kalau manusia itu lututnya duluan. Ketika punya beban, tangannya didahulukan. Unta lututnya dulu, manusia depannya duluan. Kenapa? Karena sifat manusia dengan unta berbeda. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal tahun 7 Hijriah. Nabi sudah punya beban dalam dirinya sehingga tertekan kepada lututnya, lutut Nabi bermasalah. Hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi 60 tahun ke atas, itu Nabi sholatnya sudah bersandar kepada tiang atau menggunakan tongkat. Dan saat turun menggunakan telapak tangan. Wa'il saat masuk Islam masih muda, Nabi masih kuat. Nabi masih perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Ketika Nabi turun, lututnya masih kuat. Turun menggunakan lutut. Wa'il melihat Nabi turun pakai lutut, Abu Hurairah melihat Nabi turun pakai telapak tangan. Sekalipun Abu Hurairah tahu riwayat Wa'il, tapi tetap mempraktekkan dari apa yang beliau lihat dari Nabi. Itu sifat sahabat. Makanya Abul Al-Asja'i ini, apa yang dilihat oleh beliau dirasakan, itu yang dipraktekkan. Jadi kalimat, ingat baik-baik ya, kalimat bid'ah, baik, kalimat muhdas, itu bisa dibedakan dalam hukum. Kapan dia menyampaikan, apa yang dimaksudkan. Apakah yang dimaksud ini sesat kalau dilakukan berdosa, atau yang dimaksud saya tidak pernah mengalami itu. Takutnya saya melakukan sesuatu yang salah, lalu saya berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama. Itu maksudnya. Jadi ketika Abu Al-Asja'i mengatakan bid'ah atau muhdas, beliau bukan ingin menafikan dan merendahkan sahabat lain yang melakukan itu. Maksudnya, saya belum pernah mengalami itu, tapi saya mengamalkan apa yang saya alami saja. Sahabat lain mungkin memiliki informasi yang lain, tapi saya ingin menjaga apa yang saya dapatkan dari Nabi. Paham? Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka dua-duanya masuk dalam bab ikhtilaf. Ketika masuk dalam bab ikhtilaf, maka di situ ada manhaj. Nah, dalam manhaj itu ada dua pilihan. Gampang aja, mau mengamalkan seperti sahabat-sahabat yang lain. Umar, kunut. Uthman, kunut. Silahkan cek nanti dalam beberapa kitab mana bisa dapatkan keterangan, termasuk di Fathul Bari. Saat mensyarah Sahih Al-Bukhari, Imam ya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Umar itu kunut. Uthman itu kunut. Nah, beberapa sahabat yang lain seperti Abi Al-Asja'i yang menyebar sampai ke Kufah, tidak kunut. Al-Hasan kunut. Ibnu Abbas kunut. Yang lain tidak kunut. Makanya silahkan kemudian memilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Yang penting punya alasan yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau jumhur di sini, ya mereka sepakat kunut itu kalau ada ikhtilaf maka keluar dari ikhtilaf itu mengambil yang disepakati. Yang paling disepakati apa? Kunut itu ini justru yang jarang dilakukan sekarang. Yang paling disepakati yang gak ada ikhtilafnya kunut dalam witir. Tapi antum kalau tahajud kan jarang kunut di witirnya. Iya. Antum ngeributin yang subuh tuh yang dalilnya beragam, tapi yang sudah pasti gak dikerjain. Kunut witir itu dalilnya pasti. Dan gak ada khilaf. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkan ini di Kitabul Witri, kitab tentang witir. Di topik yang keempat. Dan itu disifati, kunut witir itu disifati dalam Quran. Surah ke-39 ayat 9, coba Az-Zumar. Coba Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Ada? Apakah sama orang yang gak pernah ibadah dengan orang yang ibadahnya puncak tertinggi, yang sering bangun malam? Dan ketika bangun malam disifati dengan kunut di situ. Amman huwa qanitun. Ada ayatnya? Ya. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun. Ada? Ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah Anda pernah membandingkan enggak antara orang yang enggak ibadah sama sekali dengan orang yang istimewa ibadahnya sehingga dia menjaga ibadah salat malam? Ketika ibadah salat malam itu disifati dengan qanita, pemilik sifat kunut. Bukan hanya khusyuknya, tapi sifat kunut di situ juga dikonfirmasi dalam hadis Nabi, kunut dalam witir. Dan Al-Hasan ketika mengatakan, mengajarkan datuk saya kepada saya doa kunut, itu mengatakannya dalam witir. Paham? Sehingga witir itu gak ada ikhtilaf. Karena itu kalau mau keluar dari ikhtilaf, tahajud laksanakan walaupun 2 rakaat, witir 1 rakaat, sertakan kunut di situ. Jelas? Nah, dalam kasus sholat subuh tinggal pilih, mau kunut berarti jalurnya ke sini, hadisnya Anas, yang perhatikan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Mau ngambil gak kunut silahkan. Jalurnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Dalilnya hadis yang ke atas, Abil Asja'i dari Sunan An-Nasai dan Sunan At-Tirmidzi. Dua-duanya orang soleh. Sejarahnya sudah saya sampaikan, dalilnya sudah saya sampaikan, tanggalnya saya sampaikan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya sampaikan, halamannya saya sampaikan. Pilihan juga tinggal pilih. Pertanyaan saya, pernah nggak saya menyampaikan lebih dari 2 jam ini NU dan Muhammadiyah? Nggak pernah kan? Jadi kita tidak boleh simpulkan, oh Anas bin Malik NU, Imam Ahmad Muhammadiyah, ya kan? Nggak ada bab-bab itu. Ya, yang ada adalah apa? Yang ada adalah kita belajar fikih ikhtilaf. Di dalamnya kita diajarkan cara memahami dan meramu perbedaan sehingga kita bisa memilih yang paling nyaman kita lakukan. Hukum terakhir. Ini ulama sepakat. Termasuk yang paling menarik pun ulama-ulama hebat yang di Saudi, madzhabnya Hambali, itu enggak akan keluar dari frame ini. Saya ulang ya. Semua ulama-ulama sepakat di bab ini. Lihat ini. Imam Syafi'i tadi saya sebutkan kunut tidak? Imam Abu Hanifah punya dua murid hebat namanya Abu Yusuf dan Muhammad. Hebat, levelnya seperti Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu sudah meninggal saat Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, 150 Hijrah. Tapi Imam Syafi'i ingin sekali mengambil barokahnya Imam Abu Hanifah dan ingin tahu fikihnya. Berangkatlah kemudian ke Irak untuk menemui dua murid utamanya Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Sampai di situ bawa rombongan. Takrim, sopannya ulama yang ada di sana mempersilahkan Imam Syafi'i jadi imam. Padahal tahu kalau masuk ke tempat tertentu dengan kebiasaannya, imam di situ yang jadi imam. Di tempatnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf, kan di situ madhabnya Hanafi yang tidak kunut subuh. Tapi yang diminta imam, Imam Syafi'i. Dalam subuh. Kata muridnya Imam Syafi'i, menang kita nih. Ini kebiasaan, gurunya gak ada masalah, muridnya yang sewot. Selalu begitu tuh. Yang saling membid'ahkan kan biasanya muridnya tuh. Ya, gurunya santai, tapi kalau ada guru yang ngajarin, nah itu repot tuh. Ya, apa yang terjadi? Ternyata ketika ngimamin sholat subuh, beliau tidak kunut. Selesai, muridnya konfirmasi. Nah, murid zaman sekarang begitu. Zaman dulu sami'na wa atha'. Zaman sekarang sami'na wa nanyaina. Guru kenapa enggak kunut? Kita kan madzhabnya kunut. Apa jawab Imam Syafi'i? Karena saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengambil dalil tersambung ke Nabi itu yang dipraktekkan di tempat ini. Gitu. Biasanya begitu. Nah, itulah para guru begitu. Jadi kalau kita mau mengajar, ajarkan semuanya. Tapi kalau memilih jangan paksa orang, silahkan pilih. Anda kalau mau ikut saya boleh, gak ada masalah ditarjih. Tapi jangan sampai Anda merendahkan pilihan orang lain. Jadi ketika ada yang memilih jalur tertentu dengan mengamalkan kunut, kita sudah tahu dalilnya. Jangan kita hukumi. Kalaupun Anda mengatakan, ini kan sahabat mengatakan bid'ah. Tadi sudah kita gali, sahabat mengatakan itu dengan alasan seperti ini. Jalurnya begini, sejarahnya seperti ini. Paham? Maka kalau ada orang makmumnya kunut dan Anda tidak kunut, apa kata Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mufti yang luar biasa dari Saudi, mazhabnya padahal Hambali, kata beliau, jika imamnya kunut maka makmumnya di belakang aminkan. Allahumma ihdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait. Kalau imamnya tidak kunut, makmum biasa kunut, maka ikuti imam. Ikut hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum. Kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tidak kunut, makmum jangan paksakan kunut. Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal ham. Allahu akbar sujud, makmum. Subhanallah. Imam jawab, subhanallah rabbil a'la. Batal semua sholatnya. Ya, ikuti imam. Begitu imam salam, ikut salam. Jangan imam salam, Anda sujud sahwi. Paham? Ya, sama. Ketika imam baca kunut, Anda enggak biasa baca, aminkan. Jangan baca yang lain. Fatal kalau Anda baca yang lain. Anda baca yang lain, baca-bacaan di luar sholat. Resiko batal sholat. Salah fatwanya. Ah, jangan potong video saya ya, jadi sanding-sandingkan dengan yang lain, tidak. Saya menerangkan tuntas. Ya. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, yang kita katakan makmum, walaupun Anda enggak ikut kunut, amin. Jelas? Jangan baca yang lain. Karena bacaan Anda itu mengikuti imam. Dan imam mewakili makmum. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. batal sholat anda. Jelas? Baik. Sudah ya? Nah ini gambaran-gambaran yang terkait dengan itu. Jadi bagi saya, kita harus menguatkan saf lagi dengan cara belajar yang benar. Ya, tajamkan pelajaran, saling menghormati. Mulai sekarang jangan disimpulkan, kalau kunut, NU. Kalau tidak kunut, Muhammadiyah. Bismillah dijaharkan, NU. Disirkan, Muhammadiyah. Akhirnya saya jadi panitia haji di Mekah 2010. Menerima jemaah pertama, sholat isya. Ini pengalaman pribadi. Yang imam saya Sudes. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu komen jamaah pertama di samping, persis samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Wah, saya mandang Muhammadiyah cabang Masjidil Haram nih. Ya. Saya pernah ngajar di Tripoli, mahasiswa Indonesia kumpul kajian, kajian terbatas gitu. Saya tugaskan tuh, nanti anda pulang ke Indonesia, coba cek berapa jumlah orang Islamnya, kebiasaannya apa, belajarnya bagaimana. Nanti saat pulang ke sana, dipelajari kebiasaan itu sehingga kita pulang dengan ilmunya. Laporan. Anda dari mana? Sini Ustaz. Baik. Tanya, berapa jumlah Muslimnya? Sekian. Non-Muslim? Sekian. Yang menarik satu daerah. Ketika ditanya, berapa jumlah Islamnya di sana? 98% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah organisasi, kan? NU juga organisasi. Demikian juga Persis, Dewan Dakwah dan sebagainya. Perkuat semuanya itu supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Belajar hazanah klasik keislaman kitab Torah, di situ NU ada keunggulan. Belajar praktikal bagaimana membangun berkemajuan, praktek-praktek nas dalam konteks kehidupan Muhammadiyah ada keunggulan. Tentang dakwah, Dewan Dakwah luar biasa. Dakwah dai-dainya dikirim sampai ke daerah ya. Jadi jangan sampai kita terpecah belah dengan isu-isu yang demikian. Kuat sebagai orang Islam, kuat sebagai Muslim, dan yang paling penting ngaji itu menciptakan kita, membentuk perilaku yang lebih dekat dengan Allah, memuliakan sesama, bersikap lemah lembut. Ya, awas hati-hati, jangan menghilangkan pahala. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. Izin menyampaikan tiga informasi penting dengan sangat cepat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada titipan, ada jamaah dari Tegal, satu bis 45 orang, Masya Allah. Mana wong Tegal? Oh Masya Allah, ada depan ya, belakang. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat ya Bu ya, sampai tujuan dengan baik, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya tidak diinfo sebelumnya. Biasanya kalau ada jamaah pakai bis, tolong diinfokan sebelumnya ya, dari jauh-jauh. Saya suka siapkan buku atau apa yang bisa Ibu bawa pulang. Ya, tapi dari saya sekarang doa aja yang dibawa pulang Bu ya. Mudah-mudahan selamat dengan baik. Baik, satu bis. Ibu iuran atau gratis? Maksudnya bisnya nyewa atau punya sendiri? Nyewa bis. Nyewa bis. Coba tolong nanti ustadznya atau ketua rombongan izin diinfokan staf saya ya. Nanti kami ganti ya untuk ongkos bisnya ya. Insya Allah, baik. Ada lagi yang dari jauh? Insya Allah. Tawakal aja ya. Tawakal. Mudah-mudahan diganti oleh pahala yang melimpah ya. Insya Allah, baik. Saya ini agak bersegera, harus cepat kembali. Alhamdulillah saya ceria, nyaman. Walaupun sebetulnya anak kami sedang kurang sehat, jadi saya harus segera kembali. Jaga tiga orang, jadi saya gantian sama istri. Ya, jadi mohon izin nanti kami akan kembali. Tapi saya cepat mengumumkan yang kedua. Insya Allah kita berusaha menyelesaikan pesantren di akhir bulan ini. Ya, mudah-mudahan sudah tuntas. Teman-teman yang berniat wakaf masih ada kesempatan sampai akhir bulan. Karena itu semua tanah dan asetnya semua wakaf. Saya tidak memiliki. Dan sudah sertifikat wakaf, dan saya pun beli tanah itu di luar wakaf untuk kuburan saja, jadi saya tidak mengambil wakaf untuk kuburan di luar. Nah, berita baiknya begini, kalau sudah jadi sebelum santri formal datang, nanti ada santri jamaah-jamaah undangan yang sudah daftar di Mira itu bisa nanti ikut belajar bersama terbatas di sana, nanti bergantian. Itu gratis nanti insya Allah ya, fasilitas bisa dinikmati yang ada di sana. Nanti akan diinfokan, diikuti saja informasi dari kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk saya sampaikan. Insya Allah di pertengahan bulan ini akan diumumkan untuk beasiswa yang ke luar negeri. Silahkan diikuti melalui Instagram, akan diumumkan nanti. Mudah-mudahan kualifikasinya bisa memenuhi, dan itu ada beasiswa sampai S3. S1 sampai S3. Berlaku untuk perempuan dan laki-laki, ikhwan dan akhwat. Ya. Syaratnya biasanya cuma dua saja. Ya, satu, hafal Quran 30 juz. Yang kedua, lancar bahasa Arab. Itu insya Allah dapat langsung tanda tangan saya dan langsung diterima biasanya. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah gelisah maka mohon ya Allah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang hidupnya sedang dilit utang piutang maka mohon ya Allah limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan maka mohon ya Allah angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Besok saya ada di Pondok Labu, besok jam 7 sampai jam 9 dengan tema berbeda. Silahkan kalau mau ikut lihat aja di Instagram ya. Baik. Nasru min Allahi fatun qarib. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sul, kok pucat mukamu?
7: Ah, masa Dul?
6: Iya, kamu sakit ya?
7: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
6: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
7: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
6: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
7: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
6: Nah udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
8: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga, atau kerabat

0: sebab yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beliha butok, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Banyak guys, musiknya yes.
1: Dua pasang kaki.
0: Selamat malam sobat Star, semua jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir baik pop Indo maupun luar negeri, boleh banget. Langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.
1: Apakah
0: oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: Widih, Kang Salim, orang nang lali rene kok manjat murung wit klapa. Kok sing Spiderman.
1: Bisa bae kono lah. Oke, ngerti ora no? Zaman saiki kue kudu aja wedi kesel, langkah waktu kok kesel, kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opung be, ora perlu menek wit klapa.
1: Si kupungan, tutup aja kue. Arane binyong tukang deres, sumber sekine ya kue.
0: Tapi jen, deleng nan jenengan kaya kue. Ayo ngertau gigir awak perlara ya, awaknya segerbu-gerbu aja kaya wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa ku jamu nek?
1: Arane jelas, Habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Staminane oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe Habutop. Pantesan kaya nang dindi akeh bekas botol Habutop nang daerah kita kaya konsumene ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: kemana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf pak, iya.
0: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu.
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat malam Sobat Stara semua. Semoga Sobat Stara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga buat Sobat Stara mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Halo Sobat Stara semua, masih bareng Ipoy tentunya di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ini ya. Masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi Ipoy bakal nemenin Sobat Stara semua sampai jam 9 malam nanti tentunya masih di 93.5 FM Radio Stara Berbes, infonya Grace, musiknya Yes.

Oke Sobat Stara, itu dia tadi kita dengerin bareng-bareng ada lagu dari Nyoman Paul yang berjudul Alunan Mimpi ya. Jadi apa sih makna dari lagu ini nih Sobat Stara? Jadi Sobat Stara, setiap orang itu pasti punya satu kehilangan ya yang masih tersimpan rapi di dalam hati nih. Tentang seseorang yang pernah hadir mengisi hari-hari kita dengan tawa, cerita, kebersamaan. Meski dengan waktu yang berjalan, ada kalanya kenangan itu datang kembali bahkan lewat mimpi ya Sobat Stara ya. Menariknya, mimpi ini seringkali menjadi tempat yang terasa begitu nyata nih. Kita bisa kembali bertemu sama orang yang udah gak ada, seolah-olah kita lagi ngobrol gitu ya. Terus juga sekedar melihat senyum seseorang yang mungkin sudah lama kita gak pernah ketemu, kita gak pernah jumpa gitu ya. Lalu saat terbangun nih, kita tersadar bahwa yang tersisa hanyalah kenangan gitu ya Sobat Stara ya. Perasaan itulah yang coba dituangkan Nyoman Paul dalam lagu yang berjudul Alunan Mimpi. Lagu ini terinspirasi dari mimpi yang ia alami tentang sahabatnya yang telah berpulang nih Sobat Stara. Lewat lirik dan melodinya, Nyoman Paul mengajak kita nih mengenang orang-orang yang pernah memberi warna dalam hidup, sekaligus mengingatkan bahwa setiap pertemuan adalah hal yang sangat berharga. Man,

Namun Sobat Stara ya, indahnya sebuah lagu adalah setiap orang bebas memaknai nih. Mungkin bagi sebagian Sobat Stara lagu ini mengingatkan pada seseorang sahabat, bagi yang lain mungkin teringat

0: melihat keluarga, pasangan, atau seseorang yang kini hanya bisa ditemui dalam kenangan. Kalau hari ini masih ada kesempatan nih Sobat Setara, jangan ragu-ragu nih untuk menghubungi orang-orang yang kita sayangi ya. Karena seringkali nih kehadiran mereka adalah anugerah yang baru kita sadari nilainya ketika waktu sudah berlalu.
1: Bawalah kembali hadirmu di sini, ku ingin perlu.
0: Oke Sobat Setara, itu dia alunan mimpi dari Nyoman Paul ya. Kita sudah menikmati bareng-bareng nih Sobat Setara. Oke, Ipoy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy di acara Gemini pada malam hari ini. Oh ya, ini Ipoy belum juga. Gimana sih caranya bergabung bareng Ipoy? Gimana mau request-request lagu atau mau kirim-kirim salam? Nah, caranya kayak gini ya Sobat Setara ya. Sobat Setara yang mau request-request lagu, ini acaranya, acara Gemini. Generasi musik masa kini. Di sini Poi bakalan muterin lagu-lagu pop hits terhits ya yang rilis 5 tahun terakhir, baik pop Indo maupun pop barat, boleh banget. Nanti Sobat Setara tinggal WA aja nih ke nomornya Poi, ada di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Facebooknya kami, ada di Setara Bumi Ayu ya Sobat Setara. Oke, selamat malam juga buat Sobat Setara yang mungkin lagi nonton live TikToknya Ipoy. Selamat malam. Terus Ipoy juga mau sapa-sapa juga buat Sobat Setara yang sudah bergabung dari Ipoy. Ada Asahri, Mama Fikar, Mama Dini, ada Safia ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beleyeh-leyeh sambil monitor Radio Setara tentunya ya. Mbak Ima juga, halo selamat malam. Mbak Ima lagi apa sih namanya, biasanya bikin tikar ya. Dan juga buat Sobat Setara yang belum bergabung bareng Ipoy, Ipoy juga mau senggol-senggol nih buat Mama Fuah, terus juga buat Mama Nafi bareng Abah Jawir, terus juga buat Mama Diroh, Abah Wawan, Mama Desta, Bang Charlie, terus juga Mbak Esi di Gumelar, buat Kang Adeng, Kang Elang, Bang Jul ya, Kang Ragil Sidik, TH As juga selamat malam. Terus juga buat Kang Jupento, Wahri Firlana, Bang Yoe, Kang Rahono, Mama Rizka, Mama Bayu, Mama Ines. Terus juga buat Adinda Dinda, Mama Eni, Mama Eza, Wa Ijo juga selamat malam ya. Selamat beristirahat, selamat berehat, boleh leyeh. Ataupun buat Sobat Setara yang mungkin masih beraktivitas lembur, biasanya Asahri, Pak Kasrun, Ibu Kasrun, semangat terus. Mama Papa Yeyen tentunya ya, lembur juga selalu. Mbak Ima juga semangat terus ya. Semoga lembur Sobat Setara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Setara, Ipoy juga mau lanjut puterin nih lagu, salah satu lagu dari Ari Lesmana, Enau dan Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret ya. Jadi setelah tadi kita dengerin lagu Alunan Mimpi dari Nyoman Paul, sekarang Ipoy di lagu berikutnya bakal muterin lagu Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana. Lewat Sesi Potret ini mereka mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya bisa pulang dengan membawa hasil kerja kerasnya nih. Namun sampai sesampainya di rumah, orang yang paling ini ia temui justru sudah lebih dulu pergi nih Sobat Setara ya. Jadi cuma tersisa momen foto keluarga yang dulu juga jadi terasa biasa aja, kini berubah menjadi kenangan yang paling dirindukan nih. Dan dari situlah muncul penyesalan yang mungkin tidak bisa diulang lagi ya Sobat Setara ya. Lagu Sesi Potret juga bukan sekedar tentang kehilangan nih Sobat Setara. Lebih dari itu, ia mengingatkan kita bahwa kasih sayang tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk diungkapkan. Selagi masih ada kesempatan, luangkan waktu untuk pulang nih, menelpon atau chat WhatsApp. Kalau pulang, peluk, minta maaf, atau sekedar mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang kita sayangi Sobat Setara. Karena pada akhirnya nih, bukan harta atau pencapaian yang paling kita kenang, melainkan momen-momen sederhana bersama mereka yang kita cintai, Sobat Setara. Oke Sobat Setara, ini dia sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana. Diputar bahas Sobat Setara semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, buru habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Madya Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam sobat suara setannya, masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes.

Oke, Sobat Star semua, seperti biasa nih Poin gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Star yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Oke Sobat Star, Ipoy mau langsung aja nih bacain pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Asahri, Assalamualaikum Mas Ipoy, Waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Asahri masih lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Request lagunya Veteran Putra Onsu, Aku Yang Selalu Salah. Salamnya buat Mama Fikar, Neng Itri, Teh As, Kang Rahono, Kang Adeng, Pak Kasrun, Mama Papa Yeyen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sama-sama. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Brebes juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bagar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya gimana Bang Ipoy? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah Mama Fikar ya. Semoga Mama Fikar juga sehat selalu bareng keluarga tentunya ya. Amin. Oke, lanjut dari Mama Dini ini. Malam Mas Ipoy, malam juga. Gimana kabarnya nih, Gak? Alhamdulillah sehat, Mama Dini. Mama Dini, semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya, Gak. Salam-salamnya buat semua sedulur setara dari A sampai Z, baik dimanapun berada. Dan salam spesialnya buat kakakku yang lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan lancar operasinya besok. Yang sabar, yang kuat. Dan semangat, amin, lancar-lancar buat saudaranya Mama Dini untuk operasinya besok ya. Semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Mas Ipoy, tetap semangat lan jaga kesehatan. Minta lagunya Merayu Tuhanku. Oke siap. Ada dari Safia. Assalamualaikum DJ Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Safia hadir di acara Gemini, request dong lagunya Tahta Hatiku dari Fajar Nur. Salamnya buat Mei Ayu, buat Nela Hikmah, Mila Puspita, Astri Wulan, dan spesial buat DJ Ipoy, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat bertugas sampai tuntas. Siap, Safia, terima kasih, sehat selalu bareng keluarga ya.

Oke, ada Mbak Ima juga. Masih di grup ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stecu Stecu. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Wajah baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat dan sukses selalu juga ya. Ada dari Pak Kasrun. Nah, tentunya yang lagi jualan mie ayam di depan toko remaja Sawastara. Buat Sawastara nih yang lagi lapar malam-malam, boleh banget langsung meluncur ke mie ayamnya Pak Kasrun. Ada di depan Pasar Induk Bumi Ayu atau di depan toko remaja Pak Kasrun ya. Selamat malam buat Pak Kasrun dan juga pelanggan setia mie ayam Pak Kasrun tentunya. Oke, pesan dari Pak Kasrun nih. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Terima kasih atas sapaannya. Salamnya buat Sobat Stara dimanapun berada. Request lagunya terserah Mas Ipoy aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasrun. Sehat selalu, lancar selalu, berkah selalu, laris manis. Amin ya rabbal alamin.

Oke, lanjut dari Facebook ada dari Kang Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ipoy hadir. Oke, siap. Ada dari Mafiandi. Selamat malam Mang Ipoy. Tasikmalaya ada di sini. Siap. Terima kasih sudah hadir Mafiandi ya. Oke Sobat Stara, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu ya buat Sobat Stara semua tentunya. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya gratis musiknya. Yes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, diantaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grass, musiknya Yes. Nantinya masih bareng Ipoy Sobat Star semua di acara Gemini pada malam hari ini ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesan yang terlewatkan ya. Buat Sobat Star, nanti gabung lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11. Dan Ipoy pamit undur diri di acara Gemini pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, jumpa lagi bareng Ipoy Sebesar semua di acara Geberes Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sebesar yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Bumi Ayu ya. Oke Sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Yang kolor, yang kolor, 50.000 dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau Ibu mau tahu, mana ada daun-daunan Bu? Emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Yang saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Habutop.
1: Loh, kok bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini, Bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habutop. Nah, Habutop ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor. Yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habutop, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habutopnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya gak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiye sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2, RW 5, Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak, gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana, tipe yunta, ya, panyawat darah tinggi, ngadangu di naradio ayah, obat herbal, naminate Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak.
2: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi ka palidieunakeun mah tos ngirangan panyawat nate terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh tina lieur teh tina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian pagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Oke, selamat malam sobat-sobat semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Istara Bumi Ayu.

Oke, sobat Sara semua, tentunya ya, terima kasih buat sobat Sara semua yang sudah bergabung dengan Ipoy. Ipoy, sapa-sapa dulu buat sobat Sara yang sudah bergabung dengan Ipoy. Ada dari Asahri, ada Mama Fikar juga, halo selamat malam. Terus juga buat Kang Kuswo, buat Mbak Ima ya. Juga buat Mama Fua, buat Bang Yoe juga, selamat malam Bang Yoe ya. Juga Mama Iisnya tentunya di Cilakar biasanya ya. Terus juga buat Mama Nafi bareng Aba Jawirnya, buat Kang Adeng, buat Kang Elang. Terus juga buat Mama Diroh, Abah Wawan, Mama Desta, Bang Charlie, Mama Papa Nazan, Mama Papa Yeyen, juga buat Teh Aas. Terus juga buat Kang Ragil Sidik, buat Bay Alaska. Terus juga buat Mama Dini tentunya, Pak Kasrun juga, Ibu Kasrun. Bang Jul, buat Kang Jupento, buat Wari Firlana, buat Adida Dinda juga selamat malam, selamat beristirahat, selamat beleh-leyeh ya. Ternyata Ipoy bakal nemenin leyeh-leyeh sobat-sobat, menemani tidur sobat-sobat semua di acara beres pada malam hari ini sampai jam 11 malam nanti ya. Oke sobat-sobat, Ipoy mau bacain dulu beberapa pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga Sahri hadir di acara beres. Mau request lagunya Valen featuring Mila, Meleleh Bahagia. Salamnya buat Mama Fikar, Teh As, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yen. Terus juga Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja sobat Stara Berbas. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Malam Radio Stara juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar gue akan gabung di play lagunya Mencintaimu Karena Allah dari Lesti. Salamnya buat sobat Stara semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bagar, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kang Kuswa juga, selamat malam Mas Ipoy. Request yang aplang-aplang. Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune di Radio Stara Berbas. Oke siap, terima kasih udah bergabung Kang Kuswa ya. Oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya grass musiknya ya.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiye sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu saditen teh 3 kali enjing, sonten sarang wengi 2-2.
1: Oh, mohon. Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak?
2: Terus aya 5 botol nak, no di mam teh, tapi ka palidionakeun mah terus ngerangan panyawat nate terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon jantan oh, dikirangan iya nak gitu nya dosis nak, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oke ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian gara-gara leuh kitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna oge cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya barengan di acara Beres Bebas Request ya. Dan di segmen kali ini Ipoy mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk.

Mama Fuah ya ini. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga mau requestnya Cinta dan Air Mata. Salamnya buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Juga buat Mas Ipoy, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mas Ipoy. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mbak Ima, masih Cikuruhui. Ini sama Ima yang lagi lembur, minta lagunya Tanjung Mas Ninggal Janji. Salamnya buat Mama Papayan, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Terima kasih, amin. Ada dari Bang Yoe, selamat malam DJ Ipoy, malam juga Raman Herman Arab yang lagi ngetop ya, hagu top. Bang Yoe yang lagi kedengan di blog M Kalera, mau requestnya Tikus-Tikus Kantor dari Bang Iwan Fals. Bagi-bagi salamnya buat KBB di DJD fans pendengar setia BRS. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama. Oke sobat Star, jangan kemana-mana dulu. Tetap saya tuni 93.5 FM Radio Star Purpose. Infonya gratis, musiknya yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatna di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mamah Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandungan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.

Oke, masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grass, musiknya yes. Oke, Sobat Star semua, masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request dan Gak Kelas, hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu? Bisa diceritakan nih Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini ke Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4 terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang. Oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?
2: Iya.

0: Batuk juga. Yeah,
1: yeah.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya
0: batuk
1: udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja. Ya. Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: mendapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
6: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
7: Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cutnyak Den RT

0: Dusun Kalisapu, RT 1, RW 9, Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: Malang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal. Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT1 RW1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal. Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal. Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal. Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1 RW3 Balapulang, Tegal. Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4 RW3 Balapulang. Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22 RW4 Balapulang, Tegal. Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal. Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek, RT7 RW1 Desa Jejek, Bumi Jawa, Tegal. Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka, RT1 RW3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal. Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal. Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah. Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal. Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang. Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal. Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo. Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes. Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes. Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes. Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang. Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1, RW2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri. Alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica. Alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumi Ayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumi Ayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3 Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4, RW3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7, RW1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3, RW2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5, RW7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diro. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Duku Igir Manis, Sirampong.
8: mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
9: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma, alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: pagkan hatuto. Fitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Dehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Dehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Dehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
5: Anda bisa mendapatkan Habuto

nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, enggak panas lagi ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
5: Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cutnyak Den RT

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. Fasalawatullahi wa salamuhu tammu alaihi wa ala ahlihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidha, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Qur'an dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja. Tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun, ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumul akhir. Man amana billahi wal yaumul akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah. Proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan jadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bekal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aqimis salata
0: lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja. Bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu di antara fungsinya dalam bahasa Arab ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ilal masjidin nabawi, kemudian masuk ke masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain, kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya rasulullah, ya assalamu alayka ya rasulullah, kata Nabi, wa alaykas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi, wa alaykum salam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya, thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama, kata Nabi, "Wa alaykas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali, sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan, kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu, idza qumta ila shalah, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu, kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl, innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jama' dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 ke-2 nya 500 tahun, 2 ke-3 nya 500 tahun, 3 ke-4 nya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 ke-2 nya 500 tahun, 2 ke-3 nya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman ya, akhi bro, ketemuan yuk ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat duhur. Sambil sholat duhur, jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat duhur. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'ni, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi binnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya. Maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya. Jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Nah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ain al-yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmu al-yaqin, ain al-yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
1: Jadi ketika kita sholat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Ah, kita gambarkan nih supaya enggak bingung gitu ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Hah? Ibu kelihatan Bu ini? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Ah. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada tiga kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal sekarang. Ya, sekarang kita ada di mana? Ah, di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana yadnu dunuan wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat. Sesuatu yang fana. Sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya. Kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya. Dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan enggak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya enggak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya. Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Huh? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu. Kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang enggak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini enggak bisa tembus ke sini. Begitu ke sini balik lagi, sini balik lagi. Nah, itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya. Enggak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada ta-nya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada ta-nya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang enggak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya, enggak ada meninggal lagi. Ya, enggak ada wafat lagi, enggak ada meninggal lagi. Jadi enggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah, singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum, minum yang soleh. Berpakaian, berpakaian yang soleh. Bekerja, bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan, makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai, nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini punya poin, poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak, amalnya. Contoh, gampangnya begini. Saya tunjukkan, ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar. Untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan. Iza quddimat ta'amu. Kalau hidangan disajikan, mau makanan, mau minuman. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu. Thumma sammillah. Awiqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya enggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya enggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satu pun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya, bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya enggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama enggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya enggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur enggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya enggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Ya. Saya mau tanya sebentar. Maaf ya. Kita yakin enggak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin enggak akan meninggal? Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya enggak sama. Contoh, nanti Ramadan setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin enggak mudik kalau enggak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek. Ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi. Ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang, gitu kan? Ya. Kan dikumpulkan kan? Dan saya pernah tanya, kenapa Mas gak pulang? Gak ada bekal Pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja, itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya, namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah, saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man rob buka. Nih, sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihan. Amal salih. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena enggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar. Dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah. Yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan. Baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor. Tidur, rebahan, sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat, sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya. Sholat, makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya.
0: Fa'idha qadaitumus salata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat,
1: fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita sholat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. Saya enggak akan keluar dari Quran, hadis, sehingga enggak bisa didebat. Enggak bisa didebat. Anda enggak bisa debat karena ini bukan pikiran, karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14.
0: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
1: Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim,
0: astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
1: Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus sholat, nadharat fi ma'anis sholat. Ketika anda mulai bertakbir, takbir begini. Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya, motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Ya, anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi karena Nabi udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi?

Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari salat, bangkit, selesai salat, mau kerja, mau kemana pun ingat Allah. Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insyaallah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah, lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh enggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, enggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslimnya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh enggak usah ada CCTV. Ya? Enggak usah ada e-tilang, enggak usah ada kamera di jalan, gitu kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya enggak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah. Jalan ingat Allah. Duduk ingat Allah. Berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba. Lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Bekerja bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau enggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia. Akhiratnya enggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji. Dapat benefit. Dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion. Ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama. Etosnya sama. Di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, enggak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur ada informasinya. Akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan enggak yang informasi detail seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka, cuma di Islam. Itu yang kita syukuri supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, salat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus

0: English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak, tuh? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya 'alas salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adhan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 4.9, 10, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.09, 4.09, sini 4.13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adhan, sana adhan, ini adhan, sana adhan, terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas salat, ayo salat. Kenapa mesti salat, ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau enggak percaya silakan. Salat itu di antara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan kesuksesan. Karena itu salat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Ini berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa, aku selesaikan kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang bawa itu lewat salat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan bawa lewat salat, minta solusi. Di ternyata saat kita menunaikan salat, itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita rubah kalimatnya dari wasta'inu kata perintah menjadi bentuk permohonan fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu, berikan hamba solusi yang terbaik, berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita, maka apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai salat. Dan ada fikihnya, enggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya. Ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah salat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya salat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Qur'an untuk semua keluarganya, salat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, salat, salat, salat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau salat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga Firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya salat itu bukan cuman kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, Setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Enggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca salat tuh berubah. Maaf ya. Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Isa. Apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuma ada, khatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya khatam. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Ini kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu. Berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala. Berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy, datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Datang, menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar, gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara. Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bentani. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, ana Ghafur al Masjid Raya al Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik, ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di lima waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua, saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat, ya. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafidha yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada lima orang, bapak, ibu, dan tiga orang anak, maka jangan soleh sendirian, pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua.
1: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
0: Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar.
1: Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat.
1: Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Dia tunggu.
0: Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil. Dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4 di akhir ayat 103.
1: Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
0: Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, ta, marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati. Ta-nya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu salat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Salat ada salat apa saja? Subuh. Kemudian Zuhur, kemudian asar, kemudian oh nggak cukup, ambil ke sini maghrib, kemudian isya. Oh, subuh, zuhur, asar, pindah sini maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada dua. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh, yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari lima waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa dijama, nggak bisa dikosor. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor, karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini, zuhur sampai isya. Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur, sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya, lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Qur'an di Qur'an sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Qur'an. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan. Itu
1: itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfar li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus suruh minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar. Dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya itu bisa terjadi, Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya. Ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tada' alaina fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wa la hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wa la asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya atau pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin, mohon sekali berikan saya akses untuk mudah keluar. Saya mencintai Anda semua, barangkali tanpa harus bersalaman pun saya mendoakan Anda semuanya, karena memang ada waktu yang harus saya kejar. Terima kasih, saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
3: Mix 93.5. Dan remixnya hanya di RCA 93.5.
4: Radio Jira Amelia.

0: siganu leles pisan, Sep.
1: Iya, Ban, Bos.
0: Atos makan, Acan.
1: Atos, satu makan, mah. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumahanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayo nama kia, Sep. Pamit leles, coba ngelegit habu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, leger awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center